0: cepat sembuh.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Teman Brodua, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.

Yang memperoleh dia sebelum lanjut beraktivitas di hari Minggu ya, kita cek dulu kondisi langit dan udara di Kota Pontianak pagi hari ini ya. Dari perkiraan BMKG teman peredo, beberapa wilayah Pontianak ini berpotensi mengalami hujan ringan hari ini ya, dengan suhu sekitar 24 sampai 31 derajat Celcius. Tapi satu hal juga yang perlu jadi perhatian ya, kualitas udara. Nah pagi hari ini kita juga masih melihat kualitas udara di Kota Pontianak yang masih belum baik teman peredo. Menurut data ini menunjukkan kondisi udara Pontianak tuh masih berada di level yang perlu diwaspadai dengan polutan utamanya teman peredo ya, cukup besar juga. Jadi mungkin buat kamu yang pagi hari ini mau keluar rumah, tapi perhatikan dulu teman peredo kondisi sekitar ya, dan pastinya bisa jaga kesehatan. Kalau keluar teman peredo jangan lupa untuk menggunakan masker ya. Kalau kamu gak pakai masker, rasanya agak sedikit sesak nih teman peredo. Nah buat kamu juga mungkin yang mau berbagi informasi seputar daerah kamu, silakan teman peredo untuk gabung bareng sama kita di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.

Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan, langsung jadi project pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker. Tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda, peduli, beraksi.

jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan. Di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh,

0: gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera digital manapun.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih, lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih, sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji, tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga, karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul, wah bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih mantap ya Dul, ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih jelas lah Abdul nih.
2: Elektro Pontianak, teman terbaik kamu.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

Pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

Sudahkah kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet

Sudah masuk jam 8 ya, dan kita masih membahas tentang riset versinya kamu teman Pradua ya. Apa sih alasan dari riset nih teman Pradua yang gak harus selalu produktif ya, tapi ini tuh bisa ya bikin kamu tuh lebih chill aja gitu. Misalnya kayak beresin meja makeup kamu, atau mungkin cuci sepatu gitu kan, rapiin playlist. Bisa juga mandi yang lama gitu kan, yang biasanya mandinya cepat 10 menit, 5 menit tuh udah selesai gitu kan. Kali ini benar-benar deep clean misalnya ya, ada yang kayak gitu. Atau tidur yang cukup bisa juga teman Pradua, karena riset itu bukan cuman lomba siapa yang paling sibuk ya di hari Minggu, tapi ada juga pilihan-pilihan yang buat kita tuh kayaknya tidur yang cukup tuh udah bisa jadi salah satu wishlist gitu kan, untuk kamu lakukan di setiap minggunya gitu kan. Atau mandi yang lama, deep clean seperti yang aku bilang, walaupun air di Kota Pontianak masih asin ya teman-teman Pradua ya, tapi gak apa-apa, siapa tahu itu juga bisa membantu mood kamu jauh lebih baik lagi. Yang biasanya mandi 5 menit, 10 menit udah selesai gitu kan, kalau udah deep clean semuanya dibersihkan gitu kan ya, yang produk-produk yang belum pernah dipakai gitu, dipakainya seminggu sekali akhirnya malah dipakai banyak teman Pradua. Tapi kalau disuruh pilih juga nih ya, satu kegiatan yang buat kamu tuh ya bikin hidup lah ya terasa lebih enak teman Pradua untuk menjalani hari-hari berikutnya, apa sih? Apakah tidur yang cukup, beresin kamar, olahraga, atau mungkin ada ketemu orang yang kamu sayang nih ya?

Pernah nggak sih kamu berpikir, kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda.
1: Gila.
0: Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Diam.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Eh, udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu enggak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi, Andi. Ngeyel terus.
2: One week later.
0: Bu, aku udah enggak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah enggak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Pastinya udah ada beberapa yang rencananya untuk nongkrong ya sama teman-temannya, entah itu teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kerja, atau teman yang ketemu random teman Radio. Pasti ya adalah ya, walaupun mungkin gak seramai itu juga, tapi pasti bakalan pesan minuman gak sih teman Radio. Nah, beberapa ini tuh ada satu stereotip ya, atau kita sebutnya gender minuman teman Radio ya. Padahal minuman itu kalau diciptakan ya gak ada yang bilang gitu, kalau aku cewek, kalau aku cowok gitu, gak ada teman dua ya, semuanya bakalan sama aja. Nah, ini nih ya, kalau dipikir-pikir gitu kan ya, minuman ya minuman, tetap gak ada kopi yang lahir sebagai hanya untuk para pria saja gitu. Tapi kenapa gitu kita bisa punya anggapan seperti itu? Salah satu alasannya teman pria ternyata stereotip yang dibentuk oleh budaya, iklan, lingkungan sosial, dan kebiasaan yang kita lihat sejak kecil gitu kan ya. Produk yang biasa gitu kan bisa diberi citra tertentu lewat namanya, kemasannya, warnanya, apalagi iklan, sampai siapa yang biasanya ditampilkan sebagai konsumennya ini teman berdua. Bakal banyak beragam gitu kan ya pikiran atau juga pendapat orang lain. Misalnya kayak minuman yang dikemas dengan warna pastel, ada rasa buah, atau nama yang dianggap manis, sering diasosiasikan gitu kan dengan perempuan. Sementara kalau minuman dengan cita rasa yang pahit, kuat, dan maskulin gitu kan ya, lebih diasosiasikan dengan para pria nih. Jadi sebetulnya bukan minumannya ya yang punya gender teman perdua, kita aja yang belajar memberikan label gender terhadap minuman. Nah, menurut kamu nih ya, minuman apa sih yang paling sering gitu ya dilabelkan kalau ini adalah minuman cowok, kalau ini adalah minuman cewek teman perdua? Kenapa itu bisa berbeda? Boleh teman perdua ya sekalian gabung bareng sama aku di WhatsApp Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Hai teman Pro 2, mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2. Mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oh, Dul. Kau tak lapar ke? Yoklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak. Udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, janganlah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Ah, gas lah. Pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas! Gas!
3: Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.
4: Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo.

Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.

Kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Iya, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong.
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.
3: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
4: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Okay, mulai dari gender minuman tadi, teman Predo, mungkin ada hal yang sederhana gitu kan yang bisa kita bawa pulang juga rasanya. Minuman tuh ternyata gak punya gendernya, dan sudah jelas teman Predo yang punya adalah selera manusianya. Kopi hitam bukan otomatis milik seorang laki-laki ya. Matcha juga bukan milik seorang perempuan, teman Predo. Minuman manis bukan berarti feminim, minuman pahit juga bukan berarti dia maskulin ya. Apa ya, ini bisa kita bilang tuh preferensi makanan lah ya, dan minuman yang memang dipengaruhi banyak hal, pengalaman, kebiasaan, keluarga, budaya, lingkungan, sampai pengalaman kita sendiri gitu kan terhadap lingkungan. Jadi kalau hari ini kamu pesan kopi susu dengan topping sebanyak-banyaknya, gak apa-apa teman berdua ya, go for it lah. Pokoknya buat kamu, kalau kamu sukanya kopi hitam tanpa gula, boleh, silakan dinikmatin. Kalau kamu sukanya teh manis ya, dingin dan juga bisa diminum siang-siang, waduh itu juga sedap teman berdua ya. Karena pada akhirnya tujuan kita bakalan ya beli minum kan, bukan berarti membuktikan gender juga nih, tujuannya cukup sederhana gitu. Kita haus, kita beli, kita minum. Jangan lupa dibayar sih yang pasti teman berdua ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih buat kalian sudah bergabung bareng sama Erna di pagi hari ini. Habis ini bakal ada Noval ya yang bakal nemenin kamu. Kalau gitu Erna pamit, sampai jumpa di hari berikutnya. Bye bye.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
0: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
0: Teman terbaik kamu.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak sih? Salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
0: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
0: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
0: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
0: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
0: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
2: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

hari Minggu kali ini barengan Opal sampai di jam 3 sore nanti yang bakal nemenin ruang dengar kamu nih. Kita mulai dari request time ya. Jadi buat teman-teman Pro2 yang pengen lagunya masuk ke dalam top 2 ini kita di setiap hari Sabtu dari jam 2 sampai di jam 3 sore, request langsung setiap harinya di 08115701018 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Tuliskan nama penyanyinya dan juga judul lagunya. Pastikan lagu favorit kamu selalu masuk dalam top 20 lokal dan juga top 20 nasional di setiap hari Sabtu dan juga hari Minggu. Kalau untuk jam-jam request itu setiap hari sebenarnya dari jam 10 sampai di jam 11 itu lagu-lagu Indonesia dan kemudian lagu-lagu mancanegara dari jam 11 sampai di jam 12 siang nanti. Udah ada beberapa lagu yang mau lewat di ruang dengar kamu, ada NTRL dengan Sorry, terus kemudian ada Delantis yang katanya nanti bakalan datang ke Pontianak di bulan-bulan November ya. Belahan Jiwa, terus ada Bilal Indrajaya featuring The Johnson, Trabas produksinya Lava Pratomo. Lanjut ada Now Negara Lucu ya, karena memang ada satu negara yang lagi lucu-lucunya. Kebijakan yang gak jelas, terus cara menangani masalah gak pernah selesai, terus para pejabat-pejabatnya mungkin ya lagi dikurasi-kurasi lah ya. Presidennya yang lagi ada masalah di negaranya tuh pergi ke negara luar negeri gitu, negara Konoha gitu kan. Terus ada Alkateri dengan Esok, ada White Chorus dengan Minggu, ada Etalase dari Bara Suara. Jadi udah ada beberapa lagu yang masuk ke dalam rentetan playlist kita di hari Minggu ini. Buat kamu yang pengen request langsung aja ke 08115701018 ke WhatsApp atau juga ke DM Instagram kita, aplikasi RRI Digital juga boleh. Langsung aja kita dengerin, ada NTRL dengan Sorry.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini, masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian, aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu gak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: saya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita gak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahannya kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, produk Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.
2: Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis tuh abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya ya, dek. Mana anggurnya?
0: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo, bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke, dek?
0: Sekilo, bang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita gak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

Ada Oasis dengan Stand By Me, teman Pro 2 di siang hari ini masih bareng Noval sampai di jam 3 sore nanti nih. Jadi buat teman-teman yang masih pengen bergabung di lagu-lagu mancanegara kali ini, langsung aja ke 08115701018 dan juga bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Dan Noval bakal infokan juga untuk azan zuhur di hari ini bakal dikumandangkan di jam berapa. Pastikan buat kamu stay tune terus di Produk Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera digital manapun.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?
1: Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya.

cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata. Terima kasih karena telah menjagaku. Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Dawud.

bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya, pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar.

0: anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar. Tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Karena, tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

0: Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk.

0: Tahu nggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga

0: apa sih isi dari ketahanan pangan itu?
1: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
2: Gaya kamu, coba, apa yang pertama?
1: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
2: Masuk akal, percuma kan mau makan tapi makanannya gak ada.
1: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
2: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
1: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
2: Maksudnya apa tuh?
1: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang tapi juga bikin badan kita sehat.
2: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
1: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
2: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang C itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

0: Rima casi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kehidupan Manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak. Does My Head Look Big Than This? Karya Randa Abdel dan Fatah mengisahkan tentang seorang remaja muslim Australia Palestina bernama Amal yang memutuskan untuk mengenakan jilbab penuh waktu sebagai manifestasi dari keimanan dan identitas agamanya. Keputusan ini memunculkan berbagai tantangan dan reaksi dari lingkungan sekitarnya, termasuk keluarga, teman-teman sekolah, dan masyarakat umum. Novel ini menjelajahi perjalanan Amal dalam menemukan dan mempertahankan identitasnya di tengah masyarakat yang beragam dan kadang-kadang tidak ramah terhadap perbedaan. Amal harus menghadapi stereotip, prasangka, dan pertanyaan yang sering kali sulit dijawab, sambil mencari cara untuk tetap setia pada nilai-nilai dan keyakinannya. Novel Does My Head Look Big in This? Tidak hanya mengangkat tema identitas agama dan budaya, tetapi juga menyoroti pertumbuhan pribadi, persahabatan, dan bagaimana Amal belajar menerima serta menghargai dirinya sendiri di tengah kompleksitas dunia modern.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh, mungkin ada update soal banjir daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana, mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, ya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

pandang terhadap masalah yang dihadapi, sehingga kita dapat mengelola stres dengan lebih baik. Carlson juga menyoroti bagaimana mengurangi stres yang sangat penting bagi kesejahteraan kita. Ketika kita tidak membesar-besarkan masalah kecil, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Mengalihkan perhatian dari hal-hal sepele memberikan kita ruang untuk menikmati momen-momen berharga dan berinteraksi dengan orang yang terkasih. Menjaga keseimbangan emosi juga menjadi fokus utama Carlson. Dalam menghadapi tantangan, penting untuk tetap tenang dan tidak membiarkan emosi negatif menguasai pikiran. Dengan pendekatan yang lebih tenang, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari konflik yang tidak perlu. Buku ini juga menawarkan berbagai praktik sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari teknik relaksasi hingga cara untuk mengubah pola pikir, Carlson memberikan panduan praktis yang dapat diikuti oleh siapa saja. Dengan konsistensi dalam praktik ini, kami dapat mengembangkan kebiasaan positif yang mendukung kehidupan yang lebih bahagia. Richard Carlson mengingatkan, jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Panduan berharga untuk hidup yang lebih santai dengan mengubah cara kita melihat masalah. Kita juga bisa mengurangi stres dan menemukan kebahagiaan dalam setiap momen.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh ndak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya terbawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan. Memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya, Rin, infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis. Sekolah rakyat aja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa stuck? Kayak udah coba ini itu, tetapi perubahan yang diimpiin gak kunjung datang. Nah, kamu bisa nih belajar bikin perubahan yang awet di hidup kamu tanpa drama gede-gedean dari membaca buku karya James Clear yang berjudul Atomic Habits. Pada poin pertama, berfokus pada perubahan kecil tapi bikin efek yang gede. Di buku ini, James mengatakan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten itu kayak investasi. Misalnya, baca satu halaman sehari kelihatannya sepele, tapi lama-lama bisa bikin kamu jadi pinter loh. Fokus aja sama progres kecil tiap hari, tapi tentunya progres yang berhasil tentu disertai dengan kejelian kita bikin sistem untuk diri kita sendiri. Daripada mikirin mau jadi orang sukses, mending kamu berfokus aja deh membangun kebiasaan tersebut secara harian untuk mendukung perubahan tersebut. Misalnya, daripada pengen kurus, mending biasain jalan kaki 15 menit setiap hari. Bedanya adalah fokus sistemnya, bukan lagi kamu yang mikirin cara untuk kurus, tapi kamu melakukan tindakan yang bikin kamu kurus. Intinya, sistem yang benar bakal bawa kamu ke goalsnya kamu. James juga kasih tahu nih tentang 4 hukum kebiasaan. Yang pertama, mudah dilihat. Nah, ini artinya kamu harus bisa bikin kebiasaan yang obvious. Contoh, taruh buku di meja biar ingat baca. Yang kedua, menggoda. Buat kebiasaan kamu itu jadi hal yang seru. Contoh, membaca sambil ngereput kopi favoritnya kamu. Yang ketiga, simple. Udah deh, berhenti jadi orang yang ribet. Mulai lakukan aksi yang kecil-kecil aja, misal 2 menit meditasi dulu. Yang keempat, memuaskan. Jangan lupa kasih reward kecil untuk diri sendiri biar makin semangat. James Clear juga bilang nih di bukunya ya teman-teman Pro 2, kita harus bisa hapus kebiasaan buruk. Kalau biasanya hal buruk jadi kebiasaan yang kita suka, contohnya malas-malesan, nah, mulai dari sekarang kayaknya kamu harus deh menerapkan kebalikannya. Bikin kebiasaan jelek jadi gak menarik, ribet, atau susah diakses. Misalnya, uninstall aplikasi belanja kalau lagi pengen hemat. Sekali lagi, James Clear juga menekankan identitas kamu itu kebiasaannya kamu loh. Jadi, kalau kamu pengen jadi orang yang rajin, tanyain ke diri kamu. Orang rajin biasanya bakal ngapain ya? Terus lakukan itu setiap hari. Kebiasaan kamu bakal nge-build identitas kamu. Simpelnya, perubahan besar itu lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: mengenal seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh ngalir ya teman pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu. Ya udah kita dengerin, ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2, karena memang jadi backsound berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata

0: lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Ariel Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus.
1: Number 12.

warnanya hip dude ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong? Emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja. Number 8.

Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Cilon 7 dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Jusil

0: Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal

rri.co.id. Berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, tempat berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pastinya barengan sama gue Lani Krisandaru di International Top 20 National, tempat berdua yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, tempat berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, tempat berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click. Number

0: kedua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini, teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai, teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman-teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It.

0: yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 tambah peluru minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 tambah peluru minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, nomor 22, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 92, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 92 ada my man, the one and only Bruno Mars 92 dengan Cha-Cha-Cha. Ya 92, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sierra Spiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: jadi salah satu lagu yang menarik banget memperoleh dua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau Doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya Doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: olahraga ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: Minggu. Wow, what a number for Island. This is no cute anymore. Ya, teman produser, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman produser di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number I Just Might. Number 3.

0: selama 12 minggu di International Top 20 Nasional ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevan dan di teman Prodo 2. Dan sekarang kamu sudah kembali lagi ya ke Prodo Pontianak. Kalau tadi kamu gak dengerin top 20 yang dirilai dari Prodo FM Jakarta, dan sekarang kamu sudah kembali lagi ke 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Nah, di sore hari ini teman Prodo 2 Diva bakalan menemani kamu sampai jam 8 malam nanti tentu saja. Dan ini di jam 4 sampai jam 5 kita ada English Corner ya teman Prodo. Cuma kita sambil menunggu buat narasumbernya, mungkin masih dalam perjalanan nih. Nah, buat teman-teman Prodo 2 yang lagi dalam perjalanan, yang Diva ucapin hati-hati di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada ya teman Prodo 2. Nah, kalau kayak gitu nanti Diva akan kembali lagi menemani kamu di sore ceria sampai jam 8 malam. So, buat kamu semua, jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak. Biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

0: Purwo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: ...101,8 FM Rodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Dipa Revanda di Sore Ceria. Dan sekarang kita sudah berada di English Corner nih, teman Pro 2. Bersama narasumber yang sudah hadir juga di studio kita sore hari ini. Langsung aja kita ajak kenalan nih ya. Ada Kak Komang di sini. Halo.
3: Hai.
2: Gimana kabarnya, Kak?
3: Wah, baik sih buat hari ini.
2: Tapi asapnya lumayan kurang ini ya. Lumayan menyebalkan ya. Makin tebal aja kayaknya nih. Ya mudah-mudahan Pontianak segera pulih ya. Rindu juga nih dengan suasana kota Pontianak versi HD. Oke, jadi di English Corner hari ini dengan Kak Komang kita bakalan ngebahas tentang listen, sing, and learn. Wih, jadi tentang lagu-laguan gitu tuh. Nah, terus di segmen pertama ini aku pengen ngajak ngebahas tentang satu atau beberapa kosakata yang lagi populer di kalangan anak-anak Gen Z, tapi pakai bahasa Inggris. Oke. Kira-kira apa nih kosakata yang lagi populer atau yang lagi relevan deh di apa era sekarang.
3: Nah, kalau akhir-akhir ini ya ada lagu dari Nicki Zefania, Backburner.
2: Backburner. Oke. Backburner. Kalau dipisah itu kan back belakang, burner terbakar. Jadi
3: belakangnya terbakar
2: gitu. Tapi ternyata artinya tidak demikian. Nah, artinya tuh apa kalau boleh tahu, Kak?
3: Jadi, Jadi kalau di luar negeri ya sebenarnya referensinya biasa kan dapur mereka tuh tungkunya ada 4. Jadi ada yang depan, ada yang belakang.
2: Oke.
3: Jadi back burner tuh sebenarnya ngacu ke tungku yang bagian belakang. Jadi kalau misalnya masak di bagian tungku belakang, back burner nih, biasanya ya nggak terlalu diperduliin. Karena fokusnya ke yang burner
2: tungku
3: di
2: yang
3: depan.
2: Yeah. Oke.
3: Jadi istilahnya kalau kita jadi back burner itu sebenarnya kita cuma jadi
2: tungku belakang.
3: Yes.
2: Jadi tungku belakang.
3: Jadi maksudnya lebih ke enggak dipeduliin banget.
2: Secara fungsi dia berfungsi.
3: Iya.
2: Tungkunya berfungsi, bisa hidup, bisa dipakai buat masak gitu, tapi enggak terlalu dipeduliin.
3: Iya.
2: Wah, sakit sih itu ya.
3: Jujur
2: sakit. Punya pengalaman jadi back burner?
3: Untungnya enggak ya.
2: Enggak. Lebih ke pelaku kayaknya ya. Enggak juga. Jangan ya.
3: Jangan.
2: Nah, istilah back burner ini di apa ya, difungsikan di kehidupan anak-anak muda zaman sekarang, khususnya di apa ya, era-era percintaan mungkin ya.
3: Iya.
2: Oke. Nah, jadi mungkin yang lebih relevan itu kayak gini. Kita tuh punya dua ada ya istilahnya ya. Dua opsi. Oh iya gak sih? Kayak gitu gak sih istilahnya?
3: I can say so. Kayak si pelaku nih, dia punya another option yang sebenarnya dia lebih memilih opsi satunya. Kita cuma jadi opsi kedua yang sebenarnya gak terlalu dibutuhin.
2: Oke, katakanlah misalnya Olin nih. Olin, ini kan Bang Olin nih. Ya, dia berarti punya dua cewek gitu ya.
3: Iya.
2: Dua cewek, kita dua-duanya sama-sama deket berarti. Nah, si cewek ini saling kenal gak? Enggak mesti.
3: Enggak mesti sih.
2: Terus?
3: Nah, once upon a time kayak Bang Olin, sorry. dia punya girlfriend mungkin, not girlfriend mungkin, deket.
2: Deket.
3: Ya, deket lah ya.
2: Oh iya. Kalo familiar sih saya banget dengan kisahnya ini.
3: Kalau deket.
2: Oke, lanjut.
3: Oke. Mungkin dia deket sama A dan juga B. Kemudian dia kayaknya lebih condong ke B nih, tapi A-nya nggak dilepasin juga.
2: Tapi nggak diikat juga.
3: Enggak.
2: Oke. Tapi sebelumnya apakah dia ada komitmen sebelumnya atau nggak ada? Deket doang gitu berarti.
3: Depends ya. Beberapa situasi mungkin ada yang beneran diikat, ada komitmen, atau situasi lain juga nggak ada komitmen. Tapi kayak punya dua opsi tapi nggak dilepas. Gak mau lepasin dua-duanya, mau tapi tetap pengen punya dua-duanya.
2: Oh, parah sih kayak gitu
3: tapi
2: ya.
3: Tapi udah condong ke satu ini, tapi gak mau lepasin juga yang
2: nah,
3: satunya.
2: Nah, yang jadi penyebab kenapa gak mau dilepasin yang satunya tuh apa? Biasanya
3: gak pernah jadi pelaku ya. Cuma I think orang itu seneng dapat atensi.
2: Oh, Senang diperebutkan.
3: Ya.
2: Oke.
3: Agak NPD ya. Nah, NPD juga ada tuh.
2: Oke. Okay. Oh iya, NPD juga. Boleh tuh. Jadi istilah-istilah yang ini deh, percintaan.
3: Iya. Yeah.
2: Yang lagi relevan zaman sekarang. Selain back burner tadi ada apa lagi?
3: NPD.
2: Terus apa lagi? Avoidant?
3: Avoidant. Cowok avoidant.
2: Itu apa tuh cowok avoidant tuh, maksudnya apa? Cowok
3: avoidant I think lebih ke orang yang deket secara hubungan gitu ya. Cuma kalau deket banget dia gak mau, tapi tetap pengen deket, tapi tetap harus ada space nih segini. Tapi okay, kalau nempel dia gak mau. Jadi avoidant, dia avoid untuk terlalu deket mungkin.
2: Oke, okay. Gak mau terlalu deket mungkin karena ini bukan muhrim kali ya. Bukan muhrim gitu. Harus ada jaraknya dikit gitu. Tapi itu kalau cowok, maksudnya avoidant itu hanya untuk cowok kah? Atau?
3: Enggak. Itu cuma istilah aja.
2: Oh istilah.
3: Biasanya buat okay, ya orang-orang ngatain kayak, ih cowok avoidant. Bisa juga buat cewek.
2: Oh lebih ke
3: orang.
2: Sifat berarti.
3: Iya, betul.
2: Sifat ya.
3: Sifat.
2: Sifatnya avoidant. Oke. Okay. Terus apa lagi ya, selain avoidant, NPD. Kalau NPD kan ya memang dia pengen atensi banget, yeah, ya
3: narsis
2: itu.
3: Narsis aja.
2: Narsis aja gitu. Kalau back burner itu tadi, terus apa lagi biasanya sering digunakan?
3: Kayak attachment issues.
2: Attachment issues. Hmm. Itu keterikatan.
3: Iya, yeah, butuh sesuatu untuk hidup gitu. Kayak kalau mau hidup dia perlu ikatan terus nih, secara terus menerus.
2: Oh oke, okay. Jadi dia takut dengan kesendirian berarti.
3: Iya.
2: Takut dengan apa? Takut sepi gitu ya. Attachment issues berarti. Bedanya dengan klingi apa sih?
3: Klingi kan lebih ke kalau misalnya udah berdua dia suka nempel gitu. Kalau attachment
2: Manja.
3: Tuh lebih ke lebih okay, ke fisikalnya. Tapi kalau misalnya attachment mungkin lebih ke sifat, like dia suka misalnya ada hubungan, kemudian hubungannya juga kandas nih misalnya, tapi dia gak bisa tuh lama-lama sendiri.
2: Oh,
3: perlu ada sesuatu
2: harus
3: yang
2: cepet
3: baru.
2: Cari yang baru
3: yes.
2: Lagi.
3: Oh, oke. Okay. Terus.
2: Okay,
3: perlu
2: okay,
3: attach
2: okay.
3: Terus.
2: Oh, oke. Okay. Itu istilah-istilah zaman sekarang lah ya. Nah, kita bahas yang mana dulu nih kira-kira? Kayak tadi udah kita bahas, udah kita bahas tipis-tipis deh ya. Nah, ini kan kita ada simulasi percakapan sehari-hari, tapi menggunakan istilah-istilah yang tadi tuh.
3: Mm-mm.
2: Kira-kira yang mana nih yang enak buat dibikin jadi simulasi percakapan kalau menurut Komang?
3: I think we can start with back burner tadi.
2: Back burner. Oke. Itu gimana tuh? Misalnya ini, katakan saya pelaku deh gitu.
3: Oke. Okay,
2: saya yang pelakunya deh gitu.
3: Oke. I think like I wish I am not your back burner. You are just an NPD person. It agak marah sih itu.
2: Oke. Enggak apa-apa. Ya kan ini simulasi. Simulasi. Sorry doang.
3: Oh, you can
2: start. I don't know what you mean. You are not my back burner. Wah, tuh.
3: I think I am your back burner. You have another girl.
2: No. She's my friend.
3: No friends can like that. You more than friend with her.
2: But I know her more longer than you. I know you is baru-baru ini ya apa sih? Baru-baru ini. Ya, yeah, she's my old friend. My work is with her office is tetangga.
3: Okay.
2: Neighbor. Nah, neighbor. Aduh, baru banget.
3: I think I can say like, oh, you are NPD person, maybe I am have attachment issues, but you choose her over than me.
2: Okay.
3: The conversation end.
2: Okay. Mungkin itu simulasi kalau misalnya terjadi percakapan
3: yes,
2: antara dua pasang muda-mudi, yang satu merasa jadi back burner, yang satu enggak nih, kayaknya
3: biasa aja nih,
2: enggak deh gitu. Nah, mungkin buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di sore hari ini, ada yang pengen gabung atau pengen tanya-tanya istilah Wede, istilah ya kan, lagu, lagu lagi, istilah dari kata-kata yang sering digunakan di belakangan ini, tapi kamu masih bingung dengan artinya apa, boleh banget buat gabung barengan kita di sore hari ini ke WhatsApp aja nih langsung teman Prodo, nomornya 0811-570-1018 atau silakan DM ke Instagramnya @prodo_pnk dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Nah, nextnya nanti aku pengen ngebahas tentang apa ya, Song of the Day kayaknya ya, jadi dari beberapa lagu-lagu yang lagi hit sekarang itu tadi ada menyangkut istilah-istilah kayak back burner, ada NPD, ada avoidant dan banyak macam deh tuh. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi nih teman Prodo. So buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplak Fizil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi

berbudi luhur. Bentang sayap enggang gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan dan kekuatan. Selain itu, ekor enggang gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan enggang gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Balik lagi barengan di Para Evanda dan juga Komang di English Corner teman Pro 2 sampai jam 5 sore. Dan tadi kita udah dengerin ya satu lagu dari Nicky ya, Backburner. Nah, di segmen kali ini

0: pengen ngajak Komang milih satu bait yang paling gong banget dari lagu ini. Kira-kira bait yang mana nih? Kalau aku sih yang mana ya? Kira-kira ya. Masih seputaran back burner. Maybe I'm just not better than this I haven't tried. Kayaknya ya.
1: Sumpah aku mau milih itu juga. Oh, yeah.
0: Soalnya kayaknya paling-paling
1: iya, itu paling gong.
0: Iya, paling ah gitu. Iya kan, kayak aku
1: semua isi hatinya keluar di situ.
0: Aduh, tapi maybe I'm just not better than this. Kayak kita ngerasa kita tidak pernah ngerasa cukup gitu ya sih.
1: Kalau udah mencoba tapi not good enough.
0: Tapi sebenarnya kalau dapat pasangan yang bisa bersyukur tuh kita jadi apa adanya. Iya. Fine-fine aja sih sebenarnya ya. Cuma ya itu tadi, kalau kita ketemu sama yang mungkin kurang tepat, mungkin banyak mengarahkan kita untuk menjadi yang dia mau. Waduh. Pakar percintaan nih kayaknya nih. Padahal percintaannya sendiri pun berantakan. Aduh. Nah, kalau dari Komang nih, kenapa? Kenapa gong banget di lirik yang di bait yang itu?
1: Oh, sebenarnya aku ke bait selanjutnya aja deh.
0: Boleh.
1: Di bawahnya ada "Cause maybe you finally choose me after you had more time."
0: Maybe you finally choose me after you have
1: more time.
0: Aduh.
1: Kayak setelah dia punya banyak waktu lebih baru akhirnya dia memilih. Bahkan kan biasanya orang kan waktunya yang dibuat. Kalau ini kan kayak nunggu ada waktu deh.
0: Biasanya orang meluangkan waktu.
1: Iya.
0: Bukan mengisi waktu luang.
1: Aduh. Ini lebih ke mengisi waktu luang sih.
0: Zam. Wah, bam. Ya, tapi sakit juga tuh kalau dicari cuma pas tadi lagi ada waktu luang doang. Pernah pengalaman di sini siapa? Olin kayaknya nih ya. Olin lagi. Nah, maybe you finally choose me after you had more time. Tapi iya sih. Biasanya kalau orang yang benar-benar apa ya, tertarik gitu kan, dia tuh cenderung akan meluangkan waktu enggak sih?
1: Iya, waktunya yang dibuat bukan dicari ya.
0: Iya lah gitu. Aduh. Kalau cuma pas ada waktu luang baru nyari, ya itu oke, berarti aku mulai paham nih tentang istilah back burner nih. Jadi katakanlah si seseorang ini punya waktu kosong, ya kan? Maksudnya ada ternyata dari opsi yang satu dia lagi sibuk nih.
1: Iya.
0: Kita gabut nih.
1: Nah.
0: Jadi bahan ini.
1: Iya, bahan gabut. Second choice. Second choice.
0: Entah bedanya back burner dengan second choice apa?
1: I think it's just the same.
0: Kurang-kurang lebih berarti.
1: Iya, kurang-kurang lebih. Kayak second choice ya pilihan kedua. Kalau back burner ya dia pilihan kedua yang tidak terlalu
0: dipilih-pilih banget.
1: Kasian banget. Udah back burner second choice.
0: Aduh. Oke. Nah, kalau dari back burner kan udah tuh. Kira-kira lagu yang berkaitan tentang avoidant apa ya?
1: Avoidant.
0: Lagu apa ya kira-kira ya tentang avoidant? Kayak banyak sih ya. Avoidant itu orang yang kalau ada masalah dia cenderung menghindar terlebih dahulu gitu gak sih?
1: Iya, dia kayak lebih ke I think avoidant juga nggak cuma masalah, dia kalau ada masalah menghindar. Tapi kayak misalnya dia deket sama orang nih, terus orangnya udah jatuh cinta lah, sudah jatuh cinta sejatuh-jatuhnya. Nah, dia mungkin karena dia punya avoidant issues itu, dia tuh tidak nyaman dengan itu. Kayak karena dia ngerasa, aduh kayaknya terlalu ini deh. Jadinya dia menghindari.
0: Terlalu
1: dia nge-avoid.
0: Apa mungkin dia risih?
1: Iya, bisa jadi risih. Sebenarnya itu lebih ke kayak biasanya ada trauma.
0: Oke, traumanya itu
1: mungkin
0: kenapa?
1: Traumanya dia pernah deket sama orang yang udah cinta banget, terus dia ternyata ditinggalin. Jadi ketika dia merasakan itu lagi, dia takut.
0: Kena love bombing berarti.
1: Iya, love bombing.
0: Takut.
1: Dia avoid untuk terlalu dekat itu juga.
0: Oke.
1: Serem sih.
0: Tapi kalau istilah avoidant ini nih, positif atau negatif sih sebenarnya? Sebenarnya
1: ya, I can say negatif karena
0: negatif. Okay.
1: Kalau kita secara manusiawi ya, kita mungkin kalau senang sama orang ya kita bakal nunjukin cinta itu. Tapi kalau buat orang avoidant, dia tuh malah risih kalau orang menunjukkan cintanya. Padahal kan untuk orang lain kan itu sebagai bentuk dia meluapkan lah rasa sayangnya.
0: Oh, love language.
1: Iya.
0: Yeah. Oh, Oke, tapi si avoidant ini malah risih. Oke, jadi yang bikin dia gak risih apa dong berarti?
1: Dia trauma.
0: Berarti kita harus gimana menyikapi orang avoidant itu?
1: Bukan kita yang menyikapi avoidant, tapi buat orang avoidant sembuhkanlah trauma.
0: Iya. Emang bisa sembuh itu?
1: I think need time. Kayak kalau misalnya ngerasa pernah punya trauma itu, ya maksudnya lebih baik nyembuhin dulu gak sih, daripada ketemu orang baru terus orangnya suka terus kita nge-avoid orang itu.
0: Mungkin awalnya intens gitu ya. Kayak aku suka nih sama dia, dia juga kayaknya ngasih sinyal hijau nih, gitu kan. Deket-deket begitu udah apa namanya intens, yang satu cenderung menjauh. Tapi itu yang menyebabkan dia menjauh ini kira-kira apakah dia tidak sayang kah atau apa sih kira-kira?
1: Kayak depends ya, mungkin ada juga perasaan yang kayak kayaknya gak terlalu suka deh sama nih orang. Atau ya itu traumanya, kayak dia ngerasa disayang banget, terus takut nih ingatan-ingatan buruknya soal masa lalunya itu muncul. Kayak, ih waktu aku sayang banget sama orang kayak gini aku ditinggalin, jadi aku gak mau sayang banget lagi. Tapi kayak itu nyebelin sih kalau di sisi orang yang korbannya, itu nyebelin sih.
0: Oke.
1: Avoidant nyebelin.
0: Kamu pernah ketemu berarti dengan orang kayak begitu? Atau punya teman yang kayak gitu enggak?
1: Kayaknya pernah.
0: Pernah ketemu sama orang yang avoidant?
1: Iya.
0: Oke. Itu gimana cara buat, iya, apakah cut off kah?
1: Iya, I think cut off aja sih. Maksudnya menurut aku tidak punya responsibility untuk menyembuhkan traumamu, sembuhkanlah trauma sendiri.
0: iya juga sih ya. Kenapa harus jadi kita yang nyembuhin?
1: Iya.
0: Mungkin ada juga yang ngerasa kayak, wah tertantang nih. Ini
1: I can change him.
0: Aku bisa nih ngerubah dia nih gitu. Selamat datang di keblunderan Anda sendiri. Selamat datang. Iya, tapi ya mudah-mudahan nggak ketemu lah ya dengan orang-orang kayak avoidant ataupun yang sebenarnya ada satu lagi tuh, avoidant sama apa sih istilahnya, lawannya dari avoidant, attachment ya,
1: nempel, suka menempel,
0: suka nempel. Oke. Attachment issues.
1: Iya.
0: Bedanya apa avoidant dengan attachment
1: issues? Kalau avoidant kan dia nggak mau nih ada hubungan. Nah, kalau orang yang punya attachment issues, sebenarnya kalau attachment issues tuh mungkin udah kinda ekstrim ya. Jadi dia tuh nggak bisa kalau nggak punya hubungan. Maksudnya nggak bisa sendiri dulu. Kalau dia udah broke up with someone, dia bakal cari cara secepatnya harus punya seseorang pengganti.
0: Berarti dia nggak suka, nggak beneran suka dong dengan orangnya itu. Masa iya sih bisa secepat itu?
1: Nah itu pertanyaannya. Kok bisa?
0: Nah, kan baru aja kelar nih kan. Biasanya kan ada fase-fasenya dulu. Nah, 5 stage of grief.
1: Yes.
0: Nah tuh.
1: Di skip dia langsung zup.
0: Iya langsung ke ketemu orang baru gitu. Kayak kan ada fase-fase yang lain-lainnya dulu gitu kan. Attachment issues.
1: Iya.
0: Iya kan, attachment issues.
1: Iya,
0: ya?
1: Itu kalau misalnya ngelihat orang yang baru pacaran terus putus, kayak baru seminggu putus, udah jalan nih sama orang baru. Bisa jadi dia punya attachment issues itu.
0: Atau pas masih pacaran udah komunikasi. Mengajak masyarakat untuk overthinking kayaknya kita sore hari ini ya. Aduh, nah kalau disuruh pilih satu lagu nih, Komang, kira-kira lagu apa yang mungkin menggambarkan dari beberapa percakapan kita di sore hari ini dari Komang kira-kira? Atau lagi seneng dengerin lagu apa?
1: Untuk attachment dan avoidant, I think ini akan ada sesuatu yang baru. Aku suka banget Reality Club. Find a Catholic man to love the love of my life.
0: Aduh, ada nggak tuh Mas Olin? Ada dulu ya. Iya, kita cari dulu lagunya ini ya.
1: Mau dicari?
0: Iya, kita putarin aja lagunya. Tapi kenapa suka sama lagu itu?
1: Karena kita udah ngebahas yang kayak tadi ya. Menurut aku finding Catholic man to love the love of my life tuh panjang ya judulnya.
0: Iya, panjang banget lah gitu.
1: Itu kayak kinda weird karena mungkin dia ngerasa dia punya the love of his life, tapi apparently itu ceritanya kayak beda agama ya. Jadi kayak dia saking sayangnya jadi kayak yaudah deh aku cariin aja cowok seagama buat kamu.
0: Maknanya itu
1: mungkin secara harfiah aja
0: secara
1: ya,
0: sih ya.
1: Kita translatein ya kayak gitu.
0: Ya kalau ada yang benar-benar ini gong juga sih ya. Ada Mas Olin?
2: Ada.
0: Ada?
2: Ini bukan nih. You will find lovers like you and me, bukan? Oke, okay. Kayak lagu nggak ada tuh yang itu. Mau ganti lagu yang lain nggak kira-kira? Reality Club yang lain. Am I bothering you? Bagus.
1: Am I bothering you?
2: Boleh sih kayaknya. Am I bothering?
1: Am I bothering you? Ya itu juga sih. Itu di fase kayaknya biasa PDKT ya. Kayak ih dia keganggu nggak ya?
0: Ya kalau kalau orang Pontianak nyebutnya itu aku ngacau kau ke. Iya kan? Kalau di Pontianak kan kayak gitu selanjutnya. Aku ngacau kau ke gitu.
1: Kalau lebih buaya gini, kalau aku chat ada yang marah gak?
0: Iya.
1: Itu lebih buaya lagi.
0: Iya. Kayak banyak pengalaman di sini ya. Iya, sering mendapat kata-kata begitu kayaknya Komang. Gak apa-apa kan anak ini anak muda biasalah kan cinta-cintaan kayak begitu. Oke, kita dengerin dulu lah satu lagu dari Reality Club ya, Am I Bothering You.

0: Oke, balik lagi barengan kita berdua nih teman berdua di sore hari ini masih di English Corner. Waduh, tadi udah kita bahas tentang istilah-istilah percintaan ya kan. Terus juga udah kita relate-relatein ke lagu-lagu nih ya, Mbak Komang. Nah, mungkin terakhir nih sebelum kita closing di sore hari ini, kira-kira dari overall keseluruhan gitu kan, yang lagi menggambarkan mungkin patah hati gitu ya. Yeah. Satu lagu yang lagi mewakilkan patah hati banget itu kira-kira lagu apa sih?
1: Bentar ya, let me think.
0: Lagi patah hati banget. Iya.
1: I think about the bentar, aku kayaknya susah deh kalau ditanya langsung.
0: Okay.
1: Gitu ya. Kadang hilang semuanya, playlist itu. Hilang semuanya.
0: Kalau aku kayak lebih ke Lani deh. Lani.
1: Oh, Lani.
0: Lani yang apa ya? Malibu Nights kalau aku. Malibu Nights atau apa ya? Cause You Have To. Cause You Have To tuh waduh lumayan gong juga tuh. Ya sakit hati juga tuh. Aduh. Kalau kok Mbak Komang apa?
1: Oke. Kayaknya aku balik ke reality club lagi. Karena kita habis dengan itu aku kayaknya lagi ter reality club banget.
0: Oke.
1: Okay. Itu Sorrowful Reunion.
0: Sorrowful Reunion.
1: Sorrowful Reunion.
0: Oh, ada tuh kayak kalau enggak salah lagunya, Lim. Ada, yeah. Ada. Oke lah kalau kayak gitu ya. Nah, tapi mudah-mudahan apa yang kita bahas di sore hari ini mungkin buat teman-teman pro 2 yang masih bingung istilah backburner apaan sih, avoidant apaan sih, attachment apaan sih. Nah, itu tadi udah kita jelasin secara singkat ya, Omang ya. Nah, kalau kamu ketinggalan obrolannya, kamu bisa tonton siaran ulangnya di YouTube channel Pro 2 Pontianak sore hari ini. Cari aja English Corner sama Mbak Komang. Oke, kalau kayak gitu terima kasih Komang sudah menyempatkan waktu buat ngobrol barengan Dipa di sore hari ini. Nanti kita bakal ketemu lagi di English Corner episode berikutnya. Dan juga buat teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, abis ini Dipa akan kembali lagi. So stay tune terus di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Thank you, Komang.
1: Bye.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
1: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
2: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, mari.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevan dan teman Prodo di Sore Ceria. Dan sekarang di jam 5 waktunya kita masuk ke polling receh. Nah, masih seputaran weekend nih teman Prodo. Biasanya kalau di weekend kali ini kita terbagi menjadi dua. Wah, terbagi menjadi dua gak tuh ya. Ada tim yang pengen di rumah aja pas weekend, ada juga yang milih buat hangout nih teman Prodo. Nah, biasanya kalau yang doyan di rumah itu tuh punya prinsip kalau gak ada urusan penting, ya ngapain harus keluar, mending di rumah ya kan. Ada kasur, AC nyala, makanan ada, playlist oke, ataupun bisa nonton film, drakoran, maraton film. Wah, banyak banget nih teman Prodo. Tapi buat yang tim hangout, justru weekend itu waktunya buat keluar rumah, ketemu sama temen, ngopi, jalan-jalan, atau sekadar keliling-keliling, muterin kota tanpa ada tujuan yang benar-benar jelas, kayak ya vibing aja teman Prodo. Nah, yang menarik itu ya teman Prodo ya, kadang bukan soal kita introvert atau extrovert, bisa aja Senin sampai Jumat tuh kita udah ketemu dengan banyak orang. Jadi weekendnya pengen ya di rumah aja deh, kayaknya nge-recharge energi teman Prodo. Atau ada juga nih yang setelah seminggu sibuk justru butuh ketemu sama orang-orang yang sefrekuensi supaya moodnya balik nih teman Prodo. Nah, kalau kamu kira-kira yang mana nih? Apakah kamu tim weekend di rumah aja atau yang weekendnya hangout bareng teman? Boleh banget buat gabung barengan Dipa di sore hari ini. Langsung aja ke WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Nah, Dipa bakalan puterin beberapa lagu buat menemani kamu di sore hari ini. So, buat kamu semua jangan kemana-mana. Stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Elen Trono Pontianak, teman terbaik kamu.

Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Dipa, Revan, dan teman Prodo di Sore Ceria. Wede. Nah, tadi kita lagi ngebahas tentang weekend di rumah aja atau weekendnya hangout keluar nih, teman Prodo. Nah, kalau ngomongin soal apa hangout-hangoutan ini ya, teman Prodo, ya memang pasti ada aja dramanya. Kayak misalnya nih, kita udah janjian sama teman gitu kan. Ah, nanti sore kita nongkrong ya gitu. Sore jam berapa? Di mana? Sama siapa? Tempatnya mana? Oh, bukan milih tempat, yang sini nggak mau, yang situ nggak mau, tiba-tiba weekendnya udah selesai aja, teman Prodo, tiba-tiba udah malam dan tidak jadi keluar. Tapi yang di rumah, di apa, weekend di rumah juga punya dramanya sendiri kok. Udah pengen istirahat, tiba-tiba ada aja yang ngajakin keluar, terus dilema, mau nolak nggak enak, mau ikut tapi malas siap-siap, akhirnya

dikumandangkan tepat pada pukul 17:43, teman Pro 2. Nah, kalau kayak gitu nanti abis ini Dipa akan balik lagi menemani kamu. Jadi stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

musik digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no.
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.
3: Hai teman Pro 2, mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.

Kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevan ada di sore ceria nih teman Pro 2. Nah, di jam 6 lewat 20 menit ini aku pengen update-update informasi perkiraan cuaca di Kota Pontianak dan sekitarnya. Dan aku juga udah ngecek ke halaman bmkg.go.id nih teman Pro 2 ya. Dan menurut halaman BMKG, malam hari ini ada potensi terjadi hujan ringan untuk di wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Tadi sore juga sempat turun hujan lumayan deras tuh teman Pro 2. Nah, ini kayaknya lagi gerimis tipis-tipis, tapi nanti malam katanya bakalan potensi turun hujan ringan lagi tuh. Suhunya juga lumayan dingin malam hari ini teman Pro 2, 24 sampai 25 derajat Celcius ya. Jadi buat kamu yang pengen berkegiatan di luar ruangan malam hari ini, jangan lupa pakai jaket dan juga jangan lupa bawa masker teman Pro 2, karena kita tidak tahu apakah malam hari ini hujannya benar-benar hujan yang mungkin turun apa ya, turun deras banget terus asapnya bakalan hilang, atau asapnya balik lagi teman Pro 2. Karena kayak beberapa hari ini sempat turun hujan, asapnya hilang terus nanti datang lagi, hilang lagi, datang lagi. Waduh, bete banget ya. Ya mudah-mudahan lah asap dari karhutla ini segera menghilang dari Kota Pontianak tercinta kita. Nah, untuk kualitas udara di Kota Pontianak malam hari ini juga masih di level berbahaya ya. Jadi jangan lupa untuk selalu pakai masker dan jangan lupa minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup, itu saja teman Pro 2. Ya itu sih sama Pro 2 ya. Jangan lupa minum air putih lah intinya, karena kalau cuaca kayak begini rentan banget tuh kalau kita sampai dehidrasi. Nah, nanti abis ini Dipa bakalan balik lagi dengan informasi lalu lintas terkini di Kota Pontianak dan sekitarnya. Nah, buat kamu yang pengen share-share informasi di sekitar kamu, boleh banget buat gabung di WhatsApp, Instagram ataupun aplikasi RRI Digital.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut. Bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat. Nafas kamu juga segar dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta fondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat Hari Lahir Pancasila, berbeda-beda, tetap satu jiwa Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.
3: Halo teman Pro 2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro 2. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.
4: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
5: Balik lagi barengan di Parevanda di Sore Ceria sama Pro 2. Tadi kita udah update-update informasi perkiraan cuaca di kota Pontianak dan sekitarnya. Nah sekarang aku pengen update informasi lalu lintas terkini. Ini sama Pro 2, aku juga udah ngecek melalui halaman CCTV lalu lintas di Dishub kota Pontianak. Kita mulai dari simpang pajak Ahmad Yani yang malam hari ini terpantau agak sedikit padat dari arah PCC maupun dari arah Ahmad Yani sama Pro 2. Dan kayaknya di sini juga terlihat masih gerimis ya sama Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen melintas ke simpang

Pajak Ahmad Yani harap hati-hati di jalan. Selanjutnya kita beralih ke Kota Baru, lebih tepatnya di depan SPBU Bundaran yang malam hari ini sejauh ini sih terpantau ramai lancar ya teman Pro 2. Dan kelihatannya juga masih sama nih, masih gerimis di area Kota Baru dan sekitarnya teman Pro 2. Kalau untuk di simpang Flamboyan juga terpantau agak sedikit padat dari arah mana nih, Gajah Mada ya teman Pro 2 ya. Nah, kalau untuk simpang Garuda malam hari ini masih terpantau sedikit padat dan juga sama masih gerimis sih sepertinya teman Pro 2, kayaknya masih banyak teman-teman Pro 2 yang menggunakan kendaraan roda 2 dan masih pakai mantel tuh. Nah, untuk di Tanjung Raya malam hari ini terpantau sangat padat. Jadi buat kamu yang pengen melintas ke arah simpang Tanjung Raya, kayaknya harap bersabar ya. Jangan gegabah dan jangan saling mendahului kendaraan yang lain tuh teman Pro 2. Nah, mungkin buat teman-teman Pro 2 yang lainnya yang lagi dalam perjalanan pengen kasih info di sekitar kamu, boleh banget buat gabung di WhatsApp kita di nomor 0811 5701018, atau silakan DM ke Instagram @pro2pnk, atau bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pro Indie ya, yang akan dirilis dari Pro 2 FM Jakarta. Kalau kayak gitu, Dipa Revanda sekalian pamit dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi besok dan selalu pastikan stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Bu, kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok nggak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.
2: RRI Teluk Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 bareng gue Cip. Ini dia Info Pro 2. Info Pro 2. Info pertama, BTS Curtis mendapatkan nominasi di ajang MTV Video Music Awards 2026. BTS masuk dalam kategori grup terbaik, lagu terbaik, dan K-pop terbaik melalui lagu Swim dari album Arirang, sementara Curtis turut bersaing di kategori grup terbaik. Info Pro 2. Info selanjutnya, sutradara Korea Selatan Yong Sang-woo mengungkapkan bahwa ibunya menjadi sumber inspirasi untuk film terbarunya, Parasite Lost, yang dijadwalkan tayang 21 Oktober. Film trailer psikologi ini berawal dari cerita 3 halaman yang ditulis oleh sang ibu dan kemudian dikembangkan Yeon menjadi skenario. Info Pro 2. Info selanjutnya, Persija Jakarta kembali meraih kemenangan setelah menundukkan Java United dengan skor 1-0 dalam lanjutan BRI Super League 2026-2027. Gol tunggal Persija dicetak pemain muda Arlisian Syah Abdul Manan pada menit ke-13 sekaligus menjadi gol pertama untuk Persija musim ini. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendapat.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

kenangan yang dulu pahit manis.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam, teman Pro 2. Waduh, gimana nih kabarnya di malam hari ini? Kalau aku lihat dari CCTV di subkota Pontianak yang di live langsung ya di YouTube teman Pro 2, ini sepertinya rata ya hujan untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Dilihat ini jalanan masih basah. Tadi pun sama juga waktu OTW ke kantor juga sempat kena sedikit gerimis-gerimis tipis di malam hari ini. Tapi syukurlah, semoga hujannya bisa membawa pergi kabut-kabut asap yang ada di kota Pontianak. Kayaknya udah lama banget ya kita tidak menghirup udara segar, dan aku pun juga merindukan hal tersebut teman Pro 2. Di jaga malam ini, jangan galau malam-malam. Selma akan menemani malam kamu yang masih syahdu-syahdu karena habis hujan. Atau yang malam-malam sepi ini, aku akan menemani kamu sampai nanti jam 12 malam. Kita seru-seruan bareng dengan deretan lagu dan juga informasi menarik yang sayang banget nih kalau misalnya kamu lewatin. Dan teman Pro 2, ini hari Minggu ya, besok udah hari Senin dan kita harus kembali lagi untuk menjalani realita kehidupan. Katanya hari Minggu itu kalau misalnya udah lewat dari jam-jam 12 siang itu rasa vibe Seninnya tuh udah kerasa. Kalau teman Pro 2 sendiri gimana? Apakah merasakan hal yang sama juga? Ini malam-malam ini kayak tidur udah mulai gak tenang, kepikiran deadline yang belum selesai, kepikiran kerjaan di hari Senin mungkin ya. Dan di malam hari ini kalau misalnya teman Pro 2 lagi di jalan dan pengen kasih update informasi arus lalu lintas yang sedang kamu lalui, yang habis turun hujan juga, boleh banget kasih update-nya ke Salma melalui WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Aku udah buatin list lagu yang kayaknya cocok deh ya untuk menemani kamu di malam-malam ini, malam-malam yang sunyi ini. Apalagi tadi habis turun hujan, terus rasanya kayak mungkin udah pengen tarik selimut aja, terus pengen tidur. Nah ya, tenang aja, aku akan menemani kamu di segala kondisi. Yang kamu lagi di jalan, mungkin lagi otw pulang ke rumah, atau otw nongkrong, atau ya udah otw mau tidur, siap-siap mempersiapkan diri untuk besok hari Senin. Salma akan menemani kamu sampai nanti jam 12. Dan nanti di jam 9 sampai jam 11 kita ada deep talk, waktunya kita curhat-curhat tentang apapun, bebas. Soal percintaan boleh, soal masalah diri sendiri boleh, soal masalah keuangan aku gak bisa bantu ya, tapi aku bisa dengerin. Jadi tanpa berlama-lama, aku akan memutarkan satu lagu dulu deh untuk membuka siaran aku di malam hari ini. Menemani malam sepi kamu ada Okai dengan Peneman Malam Sepi. Jadi kamu jangan kemana-mana teman Pro 2, yang lagi di jalan hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan and happy weekend.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: End of discussion.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

dari Skandal featuring Amelia Vindi atau Memperdua dengan Lemon. Ini adalah lagu yang dirilis di tahun 2024, terus masuk ke dalam albumnya Skandal yang berjudul Melody. Ini lagu recommended banget untuk kamu masukkan ke dalam playlist kamu sehari-hari ya. Selain lagu Lemon ini, masih ada banyak lagi lagu lainnya yang masuk ke dalam album Melody dan wajib banget buat teman berdua dengerin. Dan bisa kamu request setiap harinya di Request Time Indonesia dari jam 10 sampai jam 11 siang. Sebenarnya lagu Lemon ini tuh nyeritain soal ini ya, renungan gitu ya, kayak kita diajak merenung sebentar soal menghadapi kepahitan, kecemasan, dan juga ketidakpastian hidup. Waduh, siapa nih yang relate sama lagu Lemon ini? Katanya ini tuh inspirasi dari ungkapan "When life gives you lemons". Siapa nih yang suka baca-baca terus kayak, oh iya, when life gives you lemons, terus kayak relate sama cerita dari lagu Skandal ini. Anyway, teman pro 2, buat kamu yang belum tahu, Skandal ini merupakan band asal Yogyakarta dan udah banyak banget lagu-lagu yang dirilis, dan kamu bisa langsung aja cek-cek ke media sosial mereka untuk lagu-lagu apa aja yang udah dirilis. Baik, lagi barengan sama Salma di sini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam sampai nanti jam 12 malam. Aku akan puterin deretan lagu seru lainnya. Selain tadi ada lagu dari Skandal, terus ada juga lagu yang udah aku puterin, Jordan Susanto dengan Senopati in the Rain, dan juga Okai Peneman Malam Sepi. Masih akan ada deretan lagu-lagu seru lainnya. Dan aku setelah yang satu ini, aku bakal bacain informasi yang datang dari rri.co.id teman Pro 2, yang mana ini akan ada film terbaru yang terinspirasi dari sebuah buku. Nanti aku bakal datang lagi dengan informasi tersebut, jadi kamu jangan kemana-mana, tunggu aku aja seperti lagunya Good Morning Everyone yang satu ini, meskipun sekarang udah malam ya, jadinya Good Evening Everyone.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Kalau kata Les di lagu Penyelamat ini, ya hidup harus tetap berjalan, setidaknya kita udah pernah berjuang. Sama kayak film yang bakal aku bahas ini, teman Pro 2, yaitu film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Ini kemarin sempat merilis teaser trailer yang memperkenalkan perjalanan Ale menghadapi titik terendah kehidupannya. Adakah teman Pro 2 yang sudah membaca buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati ini, teman Pro 2? Jadi di teaser tersebut memperlihatkan keinginan sederhana Ale menikmati mie ayam sebelum mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Teaser ini kemudian memperkenalkan Ale sebagai pria yang merasa hidupnya tidak lagi memiliki arah pada hari ulang tahunnya. Perasaan tersebut membuat Ale berniat untuk menyerah setelah lama merasa dipandang sebelah mata dan dianggap tidak berguna. Namun sebelum semuanya berakhir, Ale ini memilih menikmati seporsi mie ayam favoritnya sebagai keinginan terakhir yang sederhana. Keinginannya justru membawa Ale pada rangkaian kejadian dan mempertemukan ke pertemuan yang tidak terduga yang perlahan mengubah pandangannya terhadap kehidupan. Jadi di sini teman Pro 2, Ale sebagai tokoh utama dalam film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati ini tuh merasa kayaknya hidup aku kok gini-gini aja ya, kayaknya aku gitu melihat dunia itu dalam hal negatif-negatifnya. Ternyata setelah ia mencari mie ayam sebelum ia mengakhiri semuanya, akhirnya dia mendapatkan pandangan baru soal kehidupan. Dan film ini itu direalisasikan sih apa ya istilahnya ya? Kok aku jadi ngeblank gitu. Jadi film ini itu terinspirasi dari buku berjudul yang sama juga. Dan film ini dibintangi Benedict Siregar sebagai Ale bersama Teuku Rifnu Wikana, Zulfa Maharani, Tika Panggabean, dan juga Chico Kurniawan. Selain mereka juga turut menghadirkan Ence Bagus, Fajar Nugra, Nita Gunawan, Alex Abad, Jordi Pranata, dan Dewi Irawan. Adaptasi dari novel karya Brian Krisna ini disutradarai oleh Kunz Agus dengan skenario yang ditulis oleh Alim Studio. Nia Dinata juga terlibat sebagai konsultan skenario. Sementara itu, Sinergi Pictures dan juga Band Films menjadi rumah produksi film tersebut. Film ini dijadwalkan akan tayang serentak di seluruh bioskop di Indonesia pada bulan November 2026, alias bentar lagi, sekarang udah September, Oktober, November, 2 bulan lagi ya. Dengan informasi terbaru ini, pihak produksi ini belum mengumumkan tanggal penayangan spesifik untuk film tersebut. Dan tadi sempat aku cek-cek di YouTube juga teman Pro 2, ternyata Bersena Bestandi ini juga ikut andil nih dalam mengisi original soundtrack dari film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Wow, kita nantikan sajalah ya karya-karya film-film Indonesia lainnya termasuk film ini. Dan buat teman Pro 2 yang gak sabar nonton, boleh kasih reaction kamu ke Salma sekarang juga. Nanti Salma akan kembali lagi dengan informasi menarik lainnya, tentunya dengan deretan lagu yang seru, lagu yang relate. Kalau misalnya kita ngomongin soal Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati itu, kayaknya ada satu lagu deh dari Hindia dengan Besok Mungkin Kita Sampai. Ya gak apa-apa, sekarang belum sampai, mungkin besok, ya gak?

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih. Kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

gue lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih pada lagu dari Rizky Febian dengan Malam Rawan. Emang kalau malam-malam tuh rawan banget ya, kita pikirannya kemana-mana, overthinking gitu ya. Tapi daripada overthinking, nanti barengan sama Salma aja di jam 9 sampai jam 11 kita curhat-curhat bareng di program Deep Talk. Waktunya kamu cerita soal apapun, bebas, boleh cerita barengan sama Salma. WhatsApp aja di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Masih banyak deretan lagu seru yang akan menemani ruang dengar kamu di malam hari ini yang lagi menikmati sisa-sisa weekendnya. Happy weekend teman Pro 2.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Satu lagu dari The Adams dengan Gelap Malam, dan balik lagi barengan sama Salma di 101.8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Udah jam 9 lewat 2 menit dan di sini Salma masih setia ya menemani kamu sampai nanti malam, menikmati sisa-sisa akhir pekan yang sisa beberapa jam lagi karena besok udah hari Senin. Dan mungkin sebagian dari kita tuh kayak cukup membuat apa ya, energi udah turun satu level gitu ya, atau membuat dua ya, udah kayak sedikit lemas. Aduh, besok udah Senin, udah kepikiran banyak hal-hal yang akan terjadi di hari Senin. Ada juga yang kena sindrom I hate Monday, yang aduh kayak gak siap deh menghadapi hari Senin. Tapi ya tetap harus dijalanin teman Pro 2. Di jam 9 sampai jam 11 malam aku akan menemani kamu di program Deep Talk. Waktunya kita curhat-curhat dan juga bercerita tentang apapun, bebas. Kalau misalnya kamu pengen cerita tentang percintaan kamu boleh, tentang kehidupan kamu yang mungkin lagi mengalami fase-fase overthinking, ya udah sini aku temenin. Daripada overthinking sendirian, dibagi aja pemikirannya biar gak terlalu berat sendirian ya. Besok Senin teman Pro 2, apalagi kalau misalnya beberapa hari terakhir ini rasanya kayaknya berat ya, minggu-minggu menjelang akhir bulan September. Banyak hal yang datang dan gak sesuai dengan rencana. Banyak pikiran yang gak selesai sampai muncul perasaan, aduh kayaknya aku pengen nyerah deh. Ada yang pernah kepikiran kayak gini teman Pro 2? Tapi tadi kita juga sempat bahas ya soal film yang bakal tayang nanti di bulan November 2026. Film yang diadaptasi dari sebuah novel karya Brian Krisna, yaitu Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Dan satu hal yang menarik buat direnungkan adalah kadang yang bikin seorang terus jalan itu bukan sesuatu yang besar loh teman Pro 2. Bisa sesederhana kayak makanan favorit tadi, yaitu mie ayam gitu ya. Atau sesederhana lagu yang selalu kita putar, pesan dari seseorang, atau perasaan kayak pulang ke rumah dan bisa ngelihat orang-orang kita sayang. Atau bahkan cuman keinginan buat tahu kayaknya besok bakal ada sesuatu yang aku nantikan deh. Kalau versi teman Pro 2 sendiri apa nih? Ada gak sih hal kecil yang bisa bikin kamu bilang kayak aku pengen nyerah tapi demi mie ayam misalnya aku akan tetap berjuang? Atau demi sesuatu hal kecil akhirnya bilang oke, aku bisa menjalaninya? Malam ini boleh ceritain ke Salma di WhatsApp juga boleh. Nomornya di save dulu biar kita gampang nih chat-chatnya di 0811-570-1018. Halo, bisa juga kamu DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Pokoknya apapun yang biasa buat kamu cicat sama teman sama penyiar di Pro 2 Pontianak, kamu bisa ceritain sebebas-bebasnya. Karena teman Pro 2 terkadang ya kita tuh enggak butuh alasan besar, a big reason to keep going, tapi terkadang kita tuh bisa keep going dengan small things gitu. Satu hal kecil yang bisa membangkitkan atau memberikan secercah harapan dan siap untuk menerjang hari-hari kita. Kayak ibaratnya kayak oke lah aku bisa terabas, supaya aku terabas gitu. Kayak satu lagu yang bakal aku puterin untuk menemani ruang dengar kamu di malam hari ini, menikmati sisa-sisa weekendnya. Ini dia satu lagu dari Bilal Indrajaya featuring The Johnson dengan Terabas.

Selamat pagi teman Pro2, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat, inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplak Fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, hasil inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu.
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

Pada FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu di pagi hari ini Senin ya, Senin tanggal 21 September 2026 barengan Opal sampai di jam 10 pagi nanti. Gimana kabarnya teman Pro 2 setelah menghadapi weekend yang kayaknya digempur sama kabut asap makin tebal? Alhamdulillahnya di hari ini belum terlalu tebal, atau emang hari ini udah berkurang nih tebalnya nih? Mudah-mudahan berkurang dan ya makin baik lagi lah kualitas udara, bisa kembali seperti waktu normal itu untuk kota Pontianak dan juga sekitarnya. Jadi buat teman-teman Pro 2 nanti bakalan ada Nopal yang nemenin kamu di pagi hari ini sampai di jam 10. Dan yang pengen bergabung seperti biasa pastinya ke 08 1157 01 018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital nih. Asik sih bisa nongkrong Senin di pagi-pagi depan rumah sambil dengerin radio gitu kan, sambil persiapan untuk berangkat ke kantor, ke kampus. Ya walaupun kabut asap yang bikin gak keren gitu ya, gak asik tuh kabut asapnya sebenarnya. Aku pengen tanya sama teman Pro 2, kalian udah berapa kali beli masker sih? Kalau aku sih jujur ya, udah 3 kotak masker yang aku habisin gitu. Gak habis sih, masih ada sisa. Ya lumayan lah. Kita putarkan dulu lagu-lagu yang asik sebelum kita sampai di info Pro 2. Nanti ada beberapa info menarik dari laman rri.co.id, dan juga nanti kita bakal infokan untuk perakiraan cuaca di wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Waktunya Info Pro 2 barengan aku Novel Rifki Alvarido. Kemarau panjang picu warga Pontianak antri air minum. Kemarau berkepanjangan membuat warga harus mengantri sejak pagi untuk mendapatkan air minum demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Satu di antara warga yang mengantri, Yuliansa, mengaku sudah berada di lokasi sejak pukul 9 pagi dan masih menunggu giliran mendapatkan air. Menurutnya, kesulitan memperoleh air menjadi persoalan baru yang harus dihadapi masyarakat di tengah kondisi kemarau. Ia bahkan membandingkan situasi tersebut dengan kebutuhan dasar lainnya yang juga harus diperoleh melalui antrian. Yuliansa mengatakan kondisi itu terjadi karena sumber air di sekitar tempat tinggalnya mulai sulit diandalkan selama musim kemarau. Karena tidak memiliki penampungan air hujan, ia memilih membeli air bersih untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Ia menilai kondisi kekurangan air tahun ini terasa lebih berat dibandingkan musim kemarau sebelumnya. Warga harus meluangkan waktu lebih lama untuk mendapatkan air sementara kebutuhan rumah tangga tetap harus dipenuhi setiap hari. Muhammadiyah hadirkan rumah oksigen balita untuk anak terdampak kabut asap. Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat turut berdampak pada aktivitas dan kesehatan anak-anak. Untuk memberikan ruang yang lebih aman bagi anak, Poskor Karhutlak Muhammadiyah Kalimantan Barat menghadirkan rumah oksigen balita yang berada di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Kalimantan Barat Jalan Arteri Supadio. Penanggung jawab rumah oksigen balita, Ramah Susanti, mengatakan anak-anak menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap kabut asap. Selain membatasi aktivitas di luar rumah, kondisi tersebut juga dapat mengganggu proses belajar, kesehatan, hingga kondisi psikolog anak. Menurutnya, anak-anak membutuhkan aktivitas fisik dan ruang untuk bersosialisasi guna menjaga kesehatan sekaligus mengurangi tekanan selama kondisi kabut asap. Dari sisi kesehatan, paparan kabut asap juga meningkatkan resiko gangguan seperti batuk, pilek, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, hingga asma. Rumah oksigen balita baru beroperasi Sabtu 19 September kemarin itu dilengkapi tenaga kesehatan dan bekerja sama dengan puskesmas. Untuk anak-anak yang membutuhkan pemeriksaan, pengecekan saturasi pun pemberian oksigen fasilitas tersebut diperkirakan dapat melayani sekitar 30 anak. Akses informasi berita lainnya bisa kamu akses melalui laman rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

8 pagi gitu ya, antusias anak sekolah gak bisa kita pungkiri, apalagi di hari Senin tuh yang orang tuanya ribet banget, pengen nganter cepet-cepet, pengen ngejar waktu ke kantor. Tapi lucu kalau diinget-inget tuh, lucu aja gitu, bisa mempersiapkan waktu yang sesingkat itu ya, Senin. Bayangin Senin yang padat, terus ditambah misal anaknya 2 gitu, anaknya 2, yang satu masih SD, yang satu udah SMP gitu, atau yang satu TK lah, yang satu SD gitu. Ribetnya orang tua tuh minta ampun loh. Itu yang bikin aku salut ketika ngelihat ibu-ibu atau bapak-bapak yang nganter anaknya pagi-pagi sekolah. Jujur ketika ngelihat momen itu adalah it's my dream gitu. Mungkin banyak impian buat teman-teman juga, yang pengen nganter anak sekolah dengan fun, terus bisa bercanda-bercanda di depan sekolah gitu. Waduh, kok ini jadi tiba-tiba obrolannya kesini gitu ya. Tapi fun fact ya, itu memang bener-bener seru loh. Seru ketika kita diantar orang tua, duduk di motor ya, duduk di depan, satunya di belakang, tas dipegangin, salam pergi sekolah. Karena momen itu menurut aku momen yang gak bisa kita ulang gitu. Teman-teman udah nunggu di sekolah, kadang ada barang yang kelupaan di meja belajar, kadang ada botol minum ataupun tempat makan yang ketinggalan di sekolah, pulangnya kena omel. Itu seru loh teman-teman berdua. Semisalnya hari Senin tuh apa ya, karena mungkin dulu ada yang punya baju putih 2, jadi kalau main tuh ya nggak peduli karena besok udah tahu tuh bakal pakai baju putih yang lain gitu. Tapi buat teman-teman mungkin yang dulunya baju putihnya cuma 1, itu pasti bakal ribet. Yang hari Seninnya ya kita tahu lah, anak-anak laki-laki gitu misalnya yang aktif banget di sekolah, istirahat main bola, terus ke kantin main kejar-kejaran. Yang pulang ke rumah itu tuh udah pasti diomelin gitu, karena hari Senin udah pasti pakai baju warna putih, putih merah lah gitu, SD misalnya atau SMP putih biru, kalau SMA udah yang nggak terlalu pecicilan banget gitu. SMP SD itu yang masih aktif-aktifnya. Kalau nggak tahu ya, zaman sekarang masih ada anak-anak yang main kejar benteng atau enggak, atau mungkin main bola yang sampai keringetan full gitu. Risih sih, pasti risih ketika kita masuk ke kelas lagi, apalagi buat teman-teman gitu kan, keringatnya di mana-mana. Tapi itu dia, itu keseruan ketika kita masih sekolah gitu kan. Bukan jam olahraga, tapi kita tetap beraktivitas seperti layaknya setiap hari itu ada jam olahraga gitu. Seru sih. Sarapan sih jangan lupa, sarapan, karena Senin ini biasanya banyak orang-orang yang dikejar deadline, yang ke kampus nungguin dosen, dosennya bilang janji jam 7, tiba-tiba nanti diundur jadi jam 10. Jam 10 tiba-tiba diundur lagi jadi jam 1. Buat yang ke kantor gitu juga, karena kerjaan numpuk jadi enggak sempat sarapan, ujung-ujungnya nanti emah, terus kemudian apa ya, kepalanya pusing, kurang nutrisi, air putih juga kurang konsumsi. Pokoknya buat teman-teman yang aktivitasnya padat di hari ini, langsung aja kamu beli sarapan di tempat terdekat, karena udah banyak banget sekarang lapak 10.000. Nah, aku kasih tahu juga, dengan kondisi cuaca yang kayak gini, jangan jajan sembarangan. Jajan di tempat yang terpercaya, atau kalau emang mau kamu pergi ke pasar, masak sendiri, siapin bekal dari rumah untuk kamu bekal di luar. Ngurangin kos budget juga, mumpung itu udah mau masuk di akhir-akhir bulan gitu ya. Well, teman-teman, masih kita tunggu, masih panjang banget waktu yang pengen bergabung, yang pengen request lagu, titip salam, boleh langsung aja ke 08115701018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital. Udah ada yang bergabung nih, siapa nih ya, dengan nomor belakang 34306. Hai bang, mau request lagu, boleh silakan, lagu apa nih, dengan siapa ya namanya, Raisha F. Hernanda. Mau request lagu apa Raisha, nanti kita bakal puterin ya buat teman-teman. Masih banyak juga waktu kita, so stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari ini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.